0: Tunga sulaw mi gitsi, dako sinasaw di tamangat no navimik. Tusaksaw si mi mata. Pinasaw ako si ulaw yung itan na akikik. Yaya hungiak, tamani ko tiyo amyok, unika tuak tilu tusalaw yu at siyo. Sulit unika tuak tilu tamakuni nga awlay yak minik, tayt sumanita galango yunik, tusaksaw si miyok.
1: Tusa ko minyan lo ito ni igalaka, lakaga lang in. Ukhabo, sakit sa lao kilo ni iso magiganyaki. Taimang nga ni taba ni, pirok sa lao kaluakso nga, ta maunga ilakang matang naga, maunga ilaliti reak tigiak sugo, kalipak tiyo mitigiak reak sugo, ta maunga sa ilok si magama, kalunaan lo. Uningak tao sunga, pilok si magama, pinasutigi yao yung matsunga. Ammalo khimmi khaksungaagama lawyugama khimmi atoktawanninginni khimmi khalawyugalaagama katak sapialu kaapi ugaswaqsimangituuyuni khimmi lagi ugaswaqtuni khimmi khalawqsimagampi khatigiyabinerni anana khaksutiataawsummi katak sugaungituni khimmi khalawqsimagamataikkuala khimmika uningaagayautsutik uwangalu ingat kita orang ni agak lau semanggaloa kama sunawa temak ko ujakan ni awalat aku tu orang mata hangat tajut isak sebeli tu ina kau bang ni alat tujuh aku tik saus sutik time si mamat temak ko hari ni tu kita tu halut atau kasuang ini tu pun dipikir jauh jauh itu si jual ulok si mata nam manak sima gutaw balong kalwang metilu ile ga sukti taw chuta himme gutaw lok sima gatta pekkoti taw lotu chetinni taman kingune khak pasu ngulung meyuk ikayong ne lim magalo balaw kalwak tilu pinnagati awala guti tat chengugami Iksinak tuga yang nengoraya suti piagai amisungu suti nuak sutau tuang mata ilinnya bi pitu tau dilui ilinnya nama temakwa himmi ipak sema di tahun sepuluh kalau suti ilang ipak sema lain nama luni ikhiyami ilit tualu tuagami ipak sema kaya ngit laga lu gasai pi balai jang mata himmi tuh nungokak tau tuina lok sema mata Jauh lek lela jauh katengi saya nak asal suci inum minu. Tamak kuah pitah kaya guna ribut. Sibu ni binal tu inna kalau ila piukut itu abin lut saya muka lek suci inun. Sibu lek tidak lagi jauh lek suci mata inun. Inu lek ikut. Tak kuning.
2: Tapi
1: ini lebih kulah
2: tetapi
1: kini kuno kuat George. Tak kuang kuah Indian Affairs, Northern Development. Guna waktu walau kuno kuah inul ni. Sibuk lagi ke jauh cuti. Tapi melak si majuin. Tak kuno ngalah tigo jauh sunga. Tabang kangek sumi. At sampai kuno pinasuluga sa wakti lunga. Kimuksitik sa takayaw na sa wakpalait sunga. Dahit sumani 1958 utilugo.

daga khijo khijo khijo niya to me chena palau ma yuta abana upanga ugalu ame khijo chayo na palau ngin namat ikhalo ga swaktuelo to reaktu sivalau ma tata sermo aula sa reaktuel ikhalo to banyo tuti utak palau ma yuk nakok palau ma yuk nakit chayo na unne khajak palau tegama ima khajay na akul khajay na to alut luga aula jigama manne takte penga se avata ha me avata ha ngane manne ape aure nak me khatta khatta ngema avata me kisan khatta gele uti se matute usi bala ngmata matta timme akalla ga pinnilo manne nu ta ga pe uti timme makto bala uti khatte mula ave te te ippa sak bala ngme yu mamakto bala ngme mata Tak cuma ni, nut piara piara kalau aksen emerak malu nak kau jadi balau tenang balau ngan nama suri bunga. Tapi suci si doktor nak aku cuta aku awal lagi tu aku balau tak emerak malu ni awal lagi kalau angin tu mah. Kena emerak hatau cuma kalau marah luar macam ni ni aku lagi mah. Dah mau piara cuma kesian apa tapau kanan itu dia mah. Illu saktalemma, illu vegatsatalemma, aisivalaumajui. Tämä ukeangoningane, kannari juosel liikua, asiovalaumimata ukeat varma. Ukeak saaramme, papiksuniaktun, trausimme valaumajunga. Uusakas juosalumme taunanga ataane, niksi katsasut, papiksuniak palaumimata taavane, kannaksuunga taane. Tai ukeak siutiumimata. Khimatta usu kanajungna. Kiningarama kanajungna ya padaume mata. Ukiakma illevegali usi padaume jun. Suvega khattarama apote siti simma kisiane umme jo. Apote gulua altuinne me niuratengi padaume mata. Apote tsiase uka aattasuti kisiane illevegali usi padaume mata. Ille vegaalo no taunge teola game taavanna tunga galwa sikuwal chapalau meyo okko wattuwani uttuni kuugaak taawal neola game yaleenange teobalau me tuuga reya khasiyal tsangama tuut chekhara menak palau meyo ille vegaal twinneugalo anakatwa khajaw game asitchinya tsagimma apote khollituina mukhutaga khollituina apinukane akilireno ikumahak palawto oksukatsiama khanei palawngemi yugalo kisian oksuena aktualawlagame aleanak palawngemi jo deme okirumme tatsamenni maneni kwatasirme tareungitimi niakhuttakalla manaktaangu balawme joi kolleu manitsanga ukiumi me puqqasarmasugi panaqsiaqat salaukatsugi puqqatawsi balaqmeju awlajimme kunikkaasuoqammijakka illuvigarme utsaarta alliasaasorna palaqmima alliasalermi uurtuqarpalaqtugal alliasaqtunuilaqtu taulujaqqalagunneerami sugu alliasaqqalaungatu taaban illuvigaungata tungaanga tuapajaane Ilol okhoyo gunang ito na ilol ito tawalaw mayo. Aliya sa kalto mata ilat sa to ma. Apte na kay ko sa to mata. Tay ko ato pa yang ngon ako tay siyo ka ng ito. Tay may ito na ilibo ilumiyo tahak palaw mayo ilanga. Okhoyo al okhoyo si walo tawalo yata sa pagkala po ito ba niyo lohang ma. Illuvega mahana gane ro hatyala kame khose bala ma kutu sia chapatune kutu ya chapatulo ulumo sal chale gutchasugo igala gasan illuva chapala me ma kula sal ya bala me yo ni siko ni ni nila khama tasume igala tasiyabena ammalo ittinerme ukkuasarsipalarma sakhamaguinnisaammago apotituinname tareum tareume

Lugo. Tahu nunggu sih kuno tiket paling tua, tiket paling tua kata ikut leami. Tiang kau dah nyawa tak hayak hayak ni usit tu pakai lawak senyumnya. Hayak tak ada lagi pengit wangi malu ni hayak tu tu indah istuang mata sih kuno istuang kata. Tapi main ni tu lugu. Pui jibin juga jualu kami. Umiya kisian tata panuk halang ni kami. Taimet suti ilangani pilagi kami. Khayak minta mau umiya pitut tuigul tu inna suti. Nyaga nyaswa gala sipala umata. Taimet tilui khayak mi. Atu inna gala ni uivi sagala turak suni khayak, khayak turak sanak pala umat. Taimet tilui. Sikak setuang ningin saya kayak tual sekolah kamu. Tanya umia ungas tukan lapa kulut suni. Napa kau tengah duit tercia tu palo kulut suni ungas tukan laut sama kulut tu. Kayak tu semua. Kau kau tu mah kamu. Pijak kamu tu palo waktu kamu. Ayuh beli yang setuin dalam tu ketamu. Sikak setuang ningin saya. Aswila terilumi puisi kuarnel tema sikui isa sikukan lah ilmu sikukan lah imba tidak rumi terilus cakap pinasat semua lata tak kan tua pihak lau kalau lego tak kulitnya suni hokiriat cakap tetangga ilangan akalak nego bakwa cha hatalak so khoke khayangit sanya no hatang imbalo ni sakko pilak palang adu nal ta khima ayo palo la tak to khima tang kalak so ni khok puit satang mo khok yak ko lak so tai ma upin na kan pao tuin na kam at so ko binga chong ke sian tai khayak mang chamo ang umagun na mga ko tayo matawang upat tangan na nalagot yung na ako paoksong at suwi nga sa kisiyan ang umagun na kata mga ko tayo na puwit sa tuwang mat kukiyo tiyan tigo siya sa ngayon na kwa suma tabo nga uti mo saan niyo na katla at kata makaya ka pauti ka kamay yun na ito aki tunong maniyo na lang atakso nga anak tiri mulu suwing aniyo tayin na sakko wa awat itali pingaswin na nami ako lang atakso hukit ka kasakso ko sa pilok tayin makayala wa ako sunaw wa umiya umiya mito no hukit wala ka to sayada ako tatawin niya lalo tayin na atat siya niya lawa umiyak ako tiya lawa umiya kayak tuti umito alaw lak masuni tu sa halaga makukiya malo alaw gani kaya sa katak nima kaya sa toalo to alaw kukiyak niyo alaw matay siya nga pinaswak tapawa alaw gani ukaw tilak sa mga uwigis tindalak sa uwiang uwilak tal to alaw dinggal sungalan terlalu tahu mengitu terlalu puma tu hot siga melam mau yang gugil tak rasa sakukan leu aku coba piga piga suam makan lu tak tahu kecuk dah nak pigo mengitu nak tahu gaya isu balak aku yang gugil terlak su anak kakak yang lah umi alias angin magalak sama tait sama di pilih sekalak sama juga ilia kaya ingin nak kuswa piku mangitak ko alu ala kalaka sama laksa ko tait sama nakayak ko pinaswa kasugi ulok sama jaka tanaw ni kami jaka ilia nga ni kayak tu siya suku ala kalaka sama sunaw
pinasamakalakampik kalangit.

0: Peter Adaria Dana Arvermeo in Noluni Degani Gugjo Armeo Tao Semadok Aragono Pingasunut Ungatano Lukiak Ekama Yamini Birosati Luguta Kuninga Angakornit Ekama Yamini Ukalung Namat Amatau Kanuili o katara o semaneng init unikar ne ang matatunga sukti lao labo.
1: Yeah, okay. Peter, alaria ngu yunga. Kugyo ame. Tohan na tunga. Uki umaro. Kugyo ame ilerama. Pinga hongu yapata. Unika au yalao ne ama. Kau yuhima yamni. Angat. Angat ku ni luk tu ni glo angat ku ni glo. Kau yi tak magama. Ilangi. Angat ku lua wu utinalu nang itu ilangi. Uk tu mea tua kodi. Huda wu. Kau yi na ade. Pini lu yu lau kata. Ata wa ke hene. Pui wu yu itu waku. Tam na. Unika hai nega ha. Nikka ane gam kapku ane go himagama ane yuk sotigi nikka aya nikka ayukku kanuke hanna ituro dan holu holu ke ya kapena menani lunanga nanga cheme ala yulo mumera ngata mumilame Pelau tik, nanti aku mahu aku mengasuhnya ni yang, untuk yang hulur kami dia, awal ni juga memilah me, aneh mac, ikutkan mac, tak kuat tuh hari yang nak, teman ni iklu hari ni hulur pohon utama kuat law. Angin yang cet, hewan iklu hinaan hewan ane iklu ti angut ti dulu tak kalau tawan iklu meh iklu ti, mungkin larang kami kehiane macam mulia ulang untuk tayku tak panah itu, anik mat kulu tak kalau ti sabku meh suwi kongo tak suni ijak mat. Dia abik wali itu ada utara itu ada dia abik wali upalut

kia wea taka o iho ana I wa waho dawi I tane a o wea tau. O ki o ngokman. I le tau I wa sune. Datka mato langmilo. Ani gokta tamane taheka timari wangani iglo ka ata. Tabba aktia dame ata. Mumertu tankua inuia aktia dame amata. Tahamani hikume uki utu umani hikume umiayua yua. E handi gaptu ni ikman ikumalu mieto alamilu. Kihau te tohane loke alamia lakuti. Kiha tokolua adrava kolua kimia matu tuha. Nana sutia veda apta. Ite iti pao tekona tia vea ava umiani luni teko himangi pua. Umiani wa kawai teko mea sutu tuha ma. Kaukman. Taha muga hiku ule asawa inila wadu. Hiku hekop teke wangi waga. E kau ila toa loa wahungi tia vea wani. Amma. Mumika nakina lakun mata. Tia adu tae dak. Anik wa wikman. Iting ipune. Ukua iglu pange. Aili takayu lak mata amang ni luwa. Nuwa kham luwa. Tamau na tigli ngagun. Aili tau. Tigli ngagun. Aki gyayo yuwa. Ijak wan rooster neck. Ini tahaman ini nanti kami pikir kalau kami itu alam itu. Ah, mak iliu loke anu cewek wan. Tak kuhi mangi tunggal rooster. Hunau ngakau yang ngam tu elah semua kau kapi kepian ini pada loke tu I aku ini ni apa? Aloke tu ini nuli apa? Linya di tawat iwa di takuti ta wati go huna unga ta rus tu go awi I takuti endega I wai pati go I ugjigi chewe aso ti apie ne me I kam di takuhi mojaga to hai mo moga ti endega wai oka tu I dulia gata apelik mo ada di upaga Mungati utara tak kena kua jaga. Okasua. Pengayu ni. Kaulila kuyaku. Dia atut cedha. Ani mea wikman. Ite kami. Ni aku ni. Allah wikman. Taluhima uweta. Patautung. Tautuwa. Kina anu tangila suni. Tapi kaluk suni adalah. Nata kami. Tamau akadli lato. Tako arna ingasti hangan ukupuni manimita alwa arna te iliokto ausukinna uwe teika te iliokto ausukinna uwe teimna ingasti ilang arna kua kaa tautungi tuukman hangan yulik bati okauti yaukwa tapfiyako yaukuni kiinai Tiga ni kuat, tapi kalau suwe, lihat kehulah mungkin awak ada. Tapi kalau dia juga wago, tahu jadi aku aktor wago, buaya kata, publera kata tu, kartu tu, hotel lewat ada tak hotel nak aku ni, tahu na, hulu tapi dia dia aku itu dia adik pun. I taim da ape koto aloa wate utungito hoki naim da ili uto na wilo. De ako itu na osu di ani na oto. Anna oti gume asu guite kada wahogu tu tsewe awa. Nanangai tsewe ake mokpati gu. Amma awweo timane. Tawani timari wake mari wana ame. Aw yak suyu lo wakta. Aw yak suyu lo kutmik mata inuhi.

0: Yutau nagilau semayang minit dana nipi civil lek pamit nidlek titau ro semayok September 15, 1998 ngutilugu tungasuk tilau lavo.
1: Tapa ni cuy aku tapa. Ada ke ilu ke kata kau ni kepada orang mat tamau ngak. Cuma ni kau semut adik bayi mut nuktek pada hari jauh semua kata. Ia nuktek kah tetau bani. Siapa yang mahu tahu nuta umiak tak kacuri jauh semua ada ke umiak kalau waktu ni umiak tak kena kacuri jauh semua mat tamau ngak nauyani. Umiak tak ada jauh semua macam gunu tami makung ni umiak ada sudah tak kuat nukari pinga cuti nyonya itu aku bawa cuti sama aku sih waktu aku bawa pergi luda takkan nak kaki ni suatu jauh cuti kayak sini awak jekut tapi kan aku itu waktu ni suka cuti cuma apa tapi aku sih waktu aku bawa pergi luda sih waktu kita kurun di tas sama kengingan utama aku Kecik tak guru, kecik tak keren dah guru. Sana cengang untuk mana jono kak pada kata. Tama ni coba makung ni umi aku dah cerita. Tapi aku ikirin mew, awal tu kalau kahatan lagi, ikut makak kahatan lagi. Ikut macam ada jauh sama umi kata tama angat turun lagi sama umi. Ikut makak dah cerita, tak ikut Kini tu kaya Uksuku biar ide yang saya kasih ni tukur suka juga aku semua juga orang suka kau juga aku semua cakap tu awak juga ujuk suka pengbiga mak aku ni umi yang ni kari sudah ingin kaca aku semua juga ingin kau ni pun ujuk pengbiga aku tahu benang merah tu teman itu terapa. Siapa tu mahu ngok pada hari jauh semua kata ada ke itu ke kata kau ni yang mana mereka kata pada hari yang mana tamu ngok tinggi siapa kau nak tu tamu ngok jauh semua kata tanya ikut ring kalau nak kalau kau jauh sini kalau nak kau ni yang mana ikhlas tu waktu kau ni kalau jauh sini ni waktu kita aku itu kau ni yang mana tapi kau nak jauh tu kau ada ke yang tu mana kalau nak kencing macam yang macam itu waktu kan dah kalau waktu ni, tamang itu kita kau ni yang tamang kalau waktu ni kita turun ni kosong, tamang itu inna waktu ni punya itu kau waktu punya mana tiket juga, apa unik apa dia ni agama, apa mana yang kita orang kita turun ni kosong ni, angin kagunanu. Kau tak tahu angin kau ni jauh senu, tanah ada kan nukta cakap ni yang mat, tamane jauh sura, awak ikut tapane jauh betul keluar sura ikhlas dimi, takkan aku cuci jauh tering waktu cakap jauh semua tak kencing hati ni, takkan ni awak ikut ada aku tetamu aku tunggu nang maksud tadi, takkan aku ada jauh semua kita, takkan ni tukang mat, takkan ni tukang yang mat. Nunarik takkan nang mata kanan ni, takkan nane tak suka. Tinggi kan nang mata awak jekut, muka ekstra kalau waktu tu. Tinggi suka tak suka, ego nang mungkin nak kahat tahu luda. Anu kecil waktu macam tu punya luda cuma apa anu kah paksa ni ukiyo, muka ekstra kut. Pikir tak pergi anggup ya kata ukiyo. Kadai semua siti kikar waktu itu, pikir aku juk tua aku kata, pikir aku kata aku juk serapan ini jauh semua kata, suhu yang tering macam jadi jauh semua kata, mungkin orang mah pikir aku juk injak suka, upeng aku kata injak suku, suhu yang tering macam kata, suhu yang tering macam orang itu tu, mungkin orang tahu semua itu. Kacin seksi ni perukai suyak tering mila aku semua kata. Ia temang tu nego semua aktor itu orang nama unak kangi itu orang aku. Ia tahu bani igiring mi tidak aku punga tahu bunga igiring mut

stanna di nipitokak tu saksone doktok inu yun nirsimadok tu garuak makta akumariu roktok onikak tilugu teikane seokak jungmi

인다 오카가 웃기다 군데 야가마 다이거니 아우레 지붕아 이라 숙고시로 짝붕아 가기 숙도하러 먹도 아우양 오가는 아이프가 숙도하러 우주가 숙도리기도 낫자가 숙도리기도 룩도 믹다 우무식작도하러 왔으면 믹마다 우무식자라 왔으면 믹마다 다붕아 룩다 그시하는 강약심하이문 Tahu nubu kak nubu ngoyu tuktu yak tarak sama ngomong ta tuktu kang itu ang mata mana siu kak tu ta siu yak tamana na uja ako rito tuktu kang itu arak sama ngomong tahu nga ako siya na tuktu yak tarak sama ngomong ta tapana kak sama ngoyu ta awak suta awayakun awre jibunga Kegiatan kita ini, kalau suka kegiatan kita ini, kini suka hari, majuak tergiwari untuk di, kini ingat dunia itu majuak tergiwari. Tak kuang, kungapang yang mereka ingin angkut di dalam takar utak kucuk lu, dan utak kucuk, tapung angkut di dalam takar doa suni, upah uti kami. Tiga orang itu masih di sini. Tiga orang itu yang mat. Anggup tiga doktor aku kasih ni. Sangat cukup orang kami tiga orang itu yang itu. Bukan orang kasih ni. Orang tertiga ketinggalan kami kena mem. Orang tertiga agak kasih tu kusul ni. Tama aku kena mem. Dari ini sih kusul ni. Orang tera pada supaya kena tanda angin kusul ni. Uta kucu, unata siga me kunda me ungatlaro mita mag amusi adak ni nusu adak ni nusa migita na uta kucu atok suni nadak tenja me ungatlaro mi nusu kia adak kami niwa jaya suni uta bawa kerja me kuru iliya kau atok ni ilungwa ni tu iluwa ni tapan unata tu taruk taruk ilak tuar tu siga me Kau jauh sungguh. Tapi awak ikut dan anggota kita tak umiak. Imaknya tu nak sedjuk makung bateri umiak. Seni lelaki cerik pusing kat dunia perkata. Kau jauh dunia dan utak ucum dan anggota kita tak umiak kat dunia. Muka kau di dunia perkannya. Nak di Amerika orang langa kau di dunia. Tahun Amerika kau nak niu, unat sikal nak tuar orang yang mati, cuma apa, kau nak tahu tak kalau yang pengen kami ini macam ini yang kami ingin, kau nak tahu tak kalau yang pengen kami unat sikal nak tuar orang yang mati, Amerika kau tahu, aktivis nak mak unat yang tak kaya, aktivis yang mak, Amerika kau sembit tuar ni tahun apa kata, tamu nak kaya tinggal kau, sekali gitu ni. Kata-kataan na kuktuang mikutamaan amaya ako si mitad. At tara si matunay piya kasi na karawas na yung upag kanya atag mga tabag may amaya ako amaya aktuin na aros na kaulok tabi. At itigil kapiagil ako na ako itlak si kaan itlak madalag mati kapiagil yung nikalag so aksual pwisak kawin dito unatarapin aktuaran doti. Tetapi melayak semua mengerti. Kalau ikan yang tinggi ruk tuari, nunak ketinggi ini juga tuaru kata-kata awak yang ini juga tuaru kata-kata. Tahun ini pagi sudah pasti, kini sudah kami, kini kayak tuaru kami, kini kayak tuaru orang mataru, ikan kasih ni. Ikan yang tinggi ruk pasti umiak. Umiak suka kita umiak lekang ikan jok tiga kan dek suri ni gua cia dek suri umiak kita buk suri cia gua jor lekang ikan jok tiga cak tua ru rok tu tak gua kau ye ka manggur rok semua kata dah manggur apa siwa tinggal kengibang lekang ada Outlang ni atau yang satu kimi tak kuat, tapang kepuvi hilang angin wajud jauh lebih. Atau siapa yang kimi kedar orang muda.

Ata siak tau nanti tapau ngah tak tau nanti mak kumuning kita mak kuat ubat tinggi itu nuna kau di lak sudah kimi kat dalam ini nuna kau tu yang sudah tapau ngah ikpe gorek tau waktu mu aku nak tu tikit terang itu tapau ngah aku nak tu ikat tu jauh jadi tau ngah siawat tu munga siawat tu kulitan siwar tu itu tiga yang kau cuma cakap aku lupa arti kau, aku orang arti apa angan itu kau, ida, sama terkau ya kau cuma aku, siwar tu itu tiga dengan itu anak, tapi enggak tapi kami ikat doktor arti, tapi enggak umi arti tu jadi tapi siwar tu, tapi kau enggak jawab dari kau tapi kan ni nuna kau tu orang tak kimi tapi kau orang ada tapi kau ni ukir saksi saksi teru ukir saksi saksi tinggal tak kuat angin jukak nuka gay kau tu tapi ngasih tak kau nuka gay nuna kati gay saksi tinggal acara tu pelajar tu pi pada orang mata nuna kati kalau paksa teru ada ni nuna kata kau nangit dia mager tak bersu teru tapi ni cuy asu tak lauk si mager tak tapi untuk si mager betul kau mata awak ikhlasing mu siwa ting mu lihat tapi untuk tengah dalam mu mata mahu cuy yang tering mu tak kuat cuy yang tering mu susu tak ok mata cuy mu cumi luar tak kuku cikut yang lain nak kata kita sedih tu, tapi kata orang juga ada orang tak, orang eksesi yang agak, okay, kalau cuma sedih kita kata ni tu, tapi kata pun sedih, kimi ya bangga kalau kita sedih, kimi ya marik bangga kalau sedih, tapi kata orang juga ada orang sedih, orang eksesi aku, surau bah, aku sok tahu tu nak tu punya juga, orang inna orang semangat tu tiga. Aku cipta tu yang tak terbina juga. Tama ni di tuan aku cuma in yang agama. Tapi nang minat pejum nak cipta agama. Berkatu pekerja pada pagun ni jauh tu ngah. Bukan ni awal dah tu ngah. Ia tama nang ni tu. Angga juga tiket awak kahatin juga tiket kau jual jual semua. Tambah aku tu nak kasih mutau ni siapa kahatin mereka tahu semua kerana tu ni nuna ini tinggi dia tahu ni. Tambah aku tiket awal jual semua kita. Tambah aku tiket awal jual semua. Angga juga perkara awak tang ni buat tiket juga. Tambah ni nuna kerja ni. Uki udah aku. Mau dekat sukar tahu ni anak aku turun orang mat, ada kudu, aku sih tak senuk tahu kibik kita yuk tu tayar ni pun dah tahu jami, okey aku zaman nak, bimbar aku yang tak kerja sini, bimbar aku tidak tak kerja sini anak aku turun orang mat, tiada orang seperti aku angaj aku, tiada orang seperti saksi mat lari ikhlas kamu. Ada orang tu tapau ngah kibik cipta tu kalu kanga kuring kanga tapau ngah kibik cipta semua jual orang kanga nuaksanu. Una mepekatiga tiga meyang mat ada orang upiji jual orang semua kan uki ukur bimbar aku jodit lu. Anu aksanu lu, wang tak tuan anu kaya aksanu nyatuk kaya aksanu sila kerja aksanu. Upeti jual aksi makan ada kudu, ima aksi nukta mandu, perkataga itu ima aksi ni, tak usah yunni jauh pilih mai aksi ni, ima aksi ni kamu okey ukun, uangan ipa katanya berkurang aksi nga, tahu nga, pitu orang mata mana, ibu jual orang kibi pitu orang mata mana ilanga, kibi jual orang masiku, ini nga kapak tukang aksi ni cawang nga. Ini maksud nukta mana? Ubangan di taruhan mesti kita tuin dalam akhir.

Allwch na nog dan dawr hwg dy doedd yn dda gwb. Ima agar o allwng o'r gadag eadw yn dda gama. Ba am ag allwng o'r gwyllw dan. Dyma o'r gadag eadw. Wyddi gadag eadw yn siag gadag eadw yn allwg o'r gwyllw. Ima agar o'r gama. Dawr dyma o'r gadag o'r gadag o'r gadag o'r gadag o'r gadag o'r gadag o'r gadag o'r gadag o'r gadag o'r gadag o'r gadag o'r gadag o'r Tuk tuk tuk King of Piatrago Sugar, Kai Mariganidu, Nagasilung Am Kukila Oximago, Angujuang or Nakanidu, then Nugir Oximagama, Mani Kisani, Tunagosum Mazatunga, then Nugir Pitari Oximagama. The word Tokungman Kungasing Kiduak Town at Shiram, Akundago, Kiduak Town at Arsuni, Tokunga Tugara. Satu piayu naik dekat luna, kamu tinggal kajuak sibuk luni, kajuak terus nak kamu tinggal ayah orang di Jepang, tu bangga kamu. Ada naik jauh semua, ada naik surat semua, angin kangen angin bu aku ni gigit, mak itu bu pilih jauh semua kama. Taman itu bu, taman nano kaki tahu kerak ni mak pak, kadek pak luni. Kemudian beliau bertanya kepada saya, "Aku tak tahu beliau rasa ni, ni apa dia rasakan? Kau kita akan ada pukul ini, akan ada pukul itu. Kemudian bersemangat malah rasa ni. Tambahan, saya nak tak tahu rasa mungkin. Anggur tak tahu kami, tanah cikgu keluar, silik tarinya tu kau cuma jalan kami. Tua berjauh dulu ni, biar itu agama tanah anggur tak tahu agama." Tapau kan mukti tahu lakshmi, ada ketahu jauh itu lakshmi, kerja ketahu jauh itu ni nana kangen. Kan mukti tu di kota mangan tu bawa macam apa tu tak? Tadi ada tu taru. Ibu mita macam ni nak cakap ya macam ni. Tan tan angga juga ikut tiga suka ima. Tama ni mahu dekat sukan nasi yang mat, mahu dekat sukan nasi yang ada. Angin kasut tua orang semua di angin kau malikum, bukak kau jauh cari malikum, tapi mereka semua magam sunah betul orang nerang ni juga orang, tanah orang semua menan nugi aku sejaga, kini orang tu nan nupa dekat orang mac nan orang semua orang nak semua jad, upi kita ni semua pelajar semua magam, amat apa. Uk juga orang semua megamat thaman itu tercuri, tuan ni kosong ni. Upengak sakut, upengak sakut. Imak tinggi semua ada tinggi ku tahu bani. Lagu tak kapak tu mewah tahu yuk, tahu bani itu tak. Uk juga mekaki yuk angmat. Angai cuma ada kucia awun leh atau tinggi ni ka. Sibunit cah ni sunit cah na awun nak tu, iman awun nak peng nak putih, ukau di dalam ni ngah. Sen ni ngah ini aruk sunu upa gudeu yak sunu. Kakan itu kulo orang mat, asyik tinggal makit terang ngah mikir ni kat terang mat. Kuki kuli lauk sebang magu tua di tu kulo mikir kuki uti kak sunu kuki uti jatang tak kagalang mat makung ni kuki uti jatang cah di cah tinggi. Kita kagak orang mat tua di cegurung kukis sekut luna tiga miah sego, aku nayang ojek tu, ukau tiga orang sego mana di tengi orang tu, ukau tiga orang sego mana di toko injil ukjuar toko jang itu ar, ukau tiga orang maga ukau tiga orang aku mana di guna mak tu, macik tu mulu tu pesak tahun nakane ukau ting maga, kukis aku ting maga. Kubur na aku kira tu gusi utara tetapi tiada guru aku. Kukir kong mak utara pun aku kira tu gugur juga urilah semua mereka. Tapi cuma itu nanugi aku sebenarnya.

0: Mengi kaksi orang ini nukta orang semua, mengi kaksi orang ini nukta orang dah semua dimuat tak cuma ni. Amat apa cuci zaman ini dia kahang dengan ini dia kahang keruk semua. Upin aku ayak kami takkan itu tak suri suri yang sering takkan itu yang semua kita suri yang sering itu tak suri upin aku angaj juga tu atuk semua kejar juga angin yang mata. Upeng aku kerja juga kotang mata kerja juga paksune angaj juga amat aku tu kerja juga orang ming mata tamangan kerja juga tu yang mana aku cuk kamera cukup tiket aku mak kukis cukup angin lalu nak sini juga kaksune juga angaj tu kerja tiak sini kerja juga kerja orang semua megam. Nah, dan naik aku kibis juga yang mana naik tu aku sak pengaku kujin kau orang mati sama naik juga siwak tadi unak naik juga enggak kaki tu aku sama kaki kena tidur mesti tu aku juga kau nak sendu tiga orang juga lah tu aku senak sak tahu dekami. Anak dulu nak tahu dia apa semua mungkin, tanah pihak yang utik dia apa semua mungkin juga. Anak dulu ni juga agak tua keluar macam ni dia apa ni, tu kira dia apa ni tu. Naik keluar ni, upik dia apa semua mungkin kita mana anak dulu kejar juga yang utik dia kata juga agak tu. Ipek saya ngah tu tu yang macam tu, ipek kau dah tu tu yang tu ipek saya ngah. Itu ni kalau dah tu banyak tu ada tu tu. Uang garuk tu orang sama, uang garuk tu punya orang macam apa? Aksual uang garuk ni sama. Tama orang ni dah sama sih kamu, nanti yang aksi guru udah orang kayak berdarah tu ni tu. Ada kan? Aksi orang ni tiga meja kong bangat, tiga meja aksi orang. Iksibat orang tu kita aku aksi orang. Nada kalau anda kama kau itu yang masih sungguh runi, ni aku agu tiyo, si kamu tama orang, kumari jauh sungguh kama, kumba kama ni aku masih ada runi kumba kama, tak kau yang pakai taman mana kau, ni aku kasihan mana kami dengan kami agu tiyo bina, kumari jauh sungguh kama, kumari kalau sungguh ni aku lihat aku jauh sungguh kumari jauh sungguh kama. Tapi ni cuci jatuhin bi, aksiar punya cukup orang, punya cukup tipar orang mati ku, angai cuma, orang tertua orang kita nak lagi cara orang mati ku.
1: Unikasah doktor na makda aku mari urut doktor, ikhbar cuma orang urut semaiu. Kau suatu met pevalia jurang ingan net tu sampai kau ni orang megata, tu ngasuk di luar labo.
2: Hiranyo, aliane, ya, orang asalnya mana kau situ men? Mana tahu tu tak okey sanggong man? Api juara orang itu tak skitok tu mesti korang itu asalnya. Ujar tak nak tu lalu kata api garu waktu saat tu korang men? Orang tu kan yang subur, si korang tu garu. Suri siku jari ceng itu unna imaruk. Tersebut siku semaruk tu siku kata terdiri di semarik mik imaruk tu kalau semanggaruk suni un ikakang mat atau lima kanwilau suni. Tuk agis mik makoinaru rauk tuk makungita nyangang mik anu kaktu aru bak suni kanilau bak suni. Agis nungguan itu email log semoga mesatkan memutikil sebuah taiman kan ningasi makoin lau kaksune kan nili lau kami kan ngoyo yak paksuta taimaji wenak suta makulau suta kan ngtuaru lau suta makutuaru wata ikalin ngong nengasi kiter takaluaga desian itu emailin mat koyan namaik. Nunda tuk-tuk-tuk-tuk-tuk.

0: Oye, Nami, Sarumi.
1: Ia, tapa bote re rauranga, nukakta kuru reiki tapa ure taga pivalli ajuri o kika. Pivalli ajuri kiji o katili maha kaharu pulto. Nuna li limaani. Tapa ure tainaru vivaka. Amma ilaka, nuaka, angaka, ukuaka, piluaksuki tapa ure taka. Kikita kaihang tiaktaka, aikaru. Tama ite. Yeah, kau tak tahu semua pergi kuat tu tu. Ya, terbawa sih.
2: Kau yang nama saya Mimanik, bila dia jadi yang nak sesaga vent.

0: Jogi inga kata inga kata to semati lugi ngida tau nunga tu kisi ke alok semam mega tiko amor tamani inga kata na ko tiki jimi inga taman na nipili onna kala ila nikau tilio pali alok tilio wi takwa inga ko tiki jimi ningi tu saksa on yang mata anelo ima oka kati ke kolo yak pali tiko do lok semam ka tiko unnuk mana tu saksa wi akan nama tita buna tamma ko tiko
1: ni inga usandi kholi tu inna ugalo ane pili ya halau kata ima sibulok paami ni pili ortuta kukita paarte hattunu ingittaattigu taima kingongagu nirijattula ortuta tammarsima galanningillu ammalu naamanaartarsimanginningit aaqisortaagu yakkanittalerivu aaqigirtaagu nilimaanginni taikani asutiginnala ortugu maunga satsimugalattugu unnukkun
0: taima Ulun ini lekat sini, tema itu log pasi.
1: Ulun meja tahu sendiri, tema suci kita waktu kita kena ni hatuan.
0: Ida teman na, ida tak kuat ni jauh sekat ni jauh sejak tu kat tu si tahun nak kalu nani. Tema di tak kuat, ida ingi kali ya si, ame sokan dengan ni ingi kali ulog pasi.
1: Kuli nama gaya ulang mata kuli ingi waktu, mata ni guna kalau waktu lagi, ida nyalip kuma asim aja bu. Kuli ulang kalau waktu lagi. Kuli tak ikut nama gaya mata, kuli tu inang ni, ni jauh ilah ni jauh tu gua jatuh tu ingi lah tu.
0: Tema kai sebelum pahmi ingin nak tinggi lah tema mana panas sih macam asik, pihak orang macam orang kau tak kuninga, suri anak sahut tu nak tidak apa sahut tu nak tukur, tahun ni nak dapat sini teman dan teman nak kau berat tu palu mat. Tema mana pihak orang nak segera kau sekai ingin kau mahu tinggi dah hai le ingin nak tu sih.
1: Tämä on sivullut paljon. Ingi asun jättävu. Asillu. Kengu suurin niin. Tämä ei meitä ole olemaan. Tämä on ingi usia lapsi. Me jäädä sivullut paljon. Ingi jättävu. Tai kun mä nyt jouten jättävu. Ingi laumme jävu. Mitä hattukin hattittu. Kun mä koen. Kan niitä kokan nähtykin. Isimä innahti jättävu jäsiun. Mutta. Ima isimalu kita hati jahat, kita kembali alat disukai itu luti. Tapi itu semua takikwa. Hamit sana isimalu yang lalu. Ingin kelihatan lepas mereka. Ingin kainnya tabu.

0: sung malupang ngakut. Nalek kuli inga kayu ni inga kayu ila inga lau kartan sa sung bisima ang kasimat tuatu silun ni okey kulon upang ngakut dun ni ayok kulon ni.
1: Okey okey okey kisian ni.
0: Okey okey
1: upang ngakut le. Ah ingi nguan nume kita pawa milion ni tiku si yes isiman luatu yasu nguyu yang tunggalun ni asibawa man ni alwetak bakisian ni unak pangguyu yasu.
0: Tamak.

0: kasi nakatakla
1: rin. Siwa?
0: Sunglong kasi nakatakla rin.
1: Tanali, kamatsiak tayo, Susan, tayo tsumani, suko sulu tayo, anana tiyo, ingin ko tinganik, picture ako sa mga pi. Ito ay ma, ano ito mili, susam na ganok pa kakpisik, ingin ko tigilak sinning.
2: Meron akong niya sa kanawag.
3: Ah, siyo. Ila tayo ba, niyaw to sa alam ko, susam na ganok pa halak tip sa warat, diba? Mga ila, naliyan ni. Kan ook ja, dus dan liggen nog paar hamer aan mijn gaai met je hangt te mannen.
1: Ik ben de kerst is aan.
0: Dus dan maar wel af, toen jij niet meer jongen. Dat je die doen nou met haar.
1: Tijmali, Susan, in je toelo dit touw dan niet. Inge lopit, hila niet jouw toelo lopit. Je pas touw. In je toelo touw, de pina inge lopit.
0: Ik toelo kiezen naar je paralleel.
1: Susan nak nak pasin nik, kita ingat orang nak perlu ngetiak tadi. Tapi apa, aku ingat ngetiak tu sih gua loh.
3: Ihella, ingat orang ni amat juga keman man nak ngetiak tu. Tak cuma ingat, kanu itu jangan lagi tak email jok tu. Ingin dia lama jauh. Ya Allah.
1: Kanu kuat tak tok? Kanu cecah gilang ah.
3: Kanu cecah gilang ah.

0: Tana mana atuk perlele tatu ingi tu kita sisi ke perlele tatu ni tu. Aksiun, okay aksiun sebutin tatu ya tu kita perlu. Aiy.
1: Ingat lagi. Tapi kalau tu kalau awak nak,
0: silibangan. Tapi mana aga, awak kau pergi ada kat atas jodoh cuma kita kau tanya tu yang ni, ni jodoh jodoh kalau awak cik. Tapi mana kita kau pernah tu kita sih macam sih, kami suka lah, kami suka lah perlele kalau mata. Tampung a ini kau banyak cinnik, nui jadi lah mungkin sih ila ayam nasi lah betana, ila pernah kau tiga sama jadi.
1: Atau semak, kau tu asal malah walau waktu kau tanya lah kau kita parti jauh, mikir lah kalau perda, tanya kengul lupa kau yang nak lelak tu, nama mata kau tak kau ni pilih tahu nama nak tahu lagi.
0: Tapi mana mana, tapi nak pernah tu kita macam mana kalau asyik, atau kena orang nak pesiko, ini dingin tu tuah.
1: Tapi mana liang kalau orang punya kau kalah dulu asin. Nanti, mana liang kalau orang pernah tu kita lakukan, ik kau macam dia gunung dia kuin mana.
0: Ami soalu kalau anu kuah,
2: kat tina kalau.
1: Nakai, unalik, ni kerja lah. Jauh tu mula tu, panau tu kita tu ina, panit tu kalau.
0: Ila, ikai jauh sama lah tu sili, tahun ngalor katina si, ila tahun nanti ramu je si.
1: Ini kalau, kisian tahun nasi tu jauh pelak tahu. Aku ya tahu kata tu ni mata. Biar kan kita lihat video alam kata lah tu. Video lihat kata lu.
0: Emai ilali makunya ngah. Nak jadi kan aku ni kan yang mengerti tamu ko. Tidak kalau kata video ni tamu ko ingin sokau sih sengit kan aku sih meningit nak. Kami kat teman ada teman nak aku mai isi mak saksi nak keluar juga bah ima ingin kali aku tertutup ni lah.
1: Ima itu aku mai itu ikan ayah hari rumah biar itu lah jual usul juga tera ingin kali isi mak itu nak lu ingin kali orang kisah itu ya lu isi mak itu tera kisah ni tanya ingin kali orang

0: Tua iki vigi uma shungita lamma shungami iu tu kau yoga yau mangina ma lalam kongat itau loksima kama ya semi puyu loksima ngilanga takko atok patavut idi chini na ala chuta ika yoksigi aku tu iga suak palanga yabu katu cihati gi palagatta e protein lego takkana kaumi 23 ngulo yui timio yui tamani takkani alai katinga vigi yattini katilau yu katu cihati gi iga suak suta pinyeru tagi yabu utu gau tigi lego anga yantok angi yulla gi alolaktok atu tau manak sawatu yun tu habu tamat sumunga anga yantok nuk imeru nuk pina suak tau yuk hanwi lego tigi yabu Kadewi gereja nukar makulo, sebulan tilu ilangit, polis sebenilu ilangit, nipai tutu ina yang innata, hauji mahuji bunga, pina suaktu langat sutarlo, inu sehat cia hauji galu aksuda, kisian ita makku atuk tau walak tuit, atui walak mata inu istini, hanui logo tigi langayabur. Nakumi avung galima ilani ungito uhago main kalu aksunga tu sahujimu ilcini nalakku valangat shortlo atuni katinga yu hama makifik nuna ilima ilau cia mata katu cia hati gipagatta nakumi sungalo William takuna mik dana William angayok kago lau tilu avatakulu pinaso hati gindagiyabut nukkigel lagilau yumat hati kago mat shortlo Tak kuning alu nak kumbigi ala semua Charlie Ang kuning Zebedi kuning Charlie Watt kuning Peter Inupa kuning Amiswalu ati dia oksima jui nak kumbigi takka unaking uli pauti lugu Inut suta ania siuti hatta sima gatta tak ku ania siuti hatta sima yangi Inuit siuli vinita ilangi lungin natuit utak tiga suaku manermik pina suak tau tiba liya gatigo Upengang ulau yuk ikhalun ni suta tanah nui tau tilau yu aku katingana hati tau itu inu hati gitu inu nak cuami utak tau kutsu tu kisi hati gitu mat suta katingana halak tu kut takku Alaska miut Greenland miut aku gitu miut Russia miut lang mangat hau imanang itu tu kisi hati gitu ta imailu hati siam bukuli Natsiuk sungani, utukau tiga tuin tunga, utukau tiga tuin tunga, peruk tuin luat tiga ingin tuin. Ika yuk si mahatta siam mata, ane siu tingin ya halunat, atu sungu legata, hanu ingin miyuk kisiani, ika yuk si magun napata, sana magatik, nunami pisima yuit, umayutini pisima yuit, tamana pakna eruti igatigu, sivu dirini aktetni, Paknaya hatta lauk tuilu, khagi aktu hatta lauk tuilu, ima itu natuk palauk khul. Layuni tu sayo halgami, khufa gaya gudu tsiala gaya lomman, ati utik tipan liya lauk lau, atu utik hatta simana gaya bu. Ilu nalimar luku apingit, utik niya gunna ega lauk lugi, inu sigiva lauk tangi, sivu livini butta, pigunna ili matini, inu gutigi simaya bu, inu ipisti unni matakisiani. Nakummi ilakka tamani hatau kainna gunna gama, Ya tamani ilang lo waktu ngulumi ilau kata taga tatsu mingau khau silirin namu zepati unik kasia kain namau katutsi hati giluta ilcin dika yukti harluta pivan liati guna katigo una hawi masi atok talaga ya lo lakto ima ilang ilu ni nalap pangit yu khau ti yaw lagami ima il ni vattung ang utakkani akkakani maungay tu akam tayo may di yaw vattunga Tapi maksiat tu selang amat email dia kita kena tanya yang tu sayu yang naik mata tanah tu kelugu hidup itu nik atau guna migatio halunat itu AI atau telaga yang lalu mat atau gaya hatu aku tigo uhau sini ika yang sini atau apa tapi itu ni atau kita kisian yang ulang migatta aku mima gaya lu uhak tahu kau nak nama William malu katingai yau hatingi katingai yau hatidik Amalu nakumbi relasong aja peti mik tamat suminga uhau sitini bimari uti cila rimat rea hak sutalo kina kum nitini duita gutigin lari gatiu nakumbi
1: kabita

0: Hai ko jau gama.
1: Nei.
0: Ha.
1: Uha kun na hina mo. Alla nak manga pekka oilo ne.
0: Ha. Nuna binne ilo na gine na na ne. Mitta usi apse mal khuma. Ila ginne pigi alla hatta sama. Ida ginne lakka gota ma hatta sama. Taane sapte utto tigilo bi. Tai medo. Ta. Tama chamo gaula tita usu mo mga hai ko jau chuma.
1: Nei. Hangali ni jauh demi tigo sih yang ngalok sih mau bibi yuk sari yang ngasur deh ni jauh sih jauh demi
0: tigo sih lagi lagi bunga 35 yang kyo kalak semua taman na ini hidup kucing aku lau yang memang tay mati na tigo sih sih mangi memang tamat semua ni jauh demi itu sih ada sih mau aku ini hidup kucing aku semua Nitjaus jätti minä kun jäälu sauni harama tenna inumma riulavani. Inäkettää kummalla on jo käysti tauhu itsuni. Ahtaa kun jäämisuni pinnassa vatsimalla taminik.
1: Ei, nälliä tänne inumma ri.
0: Kaikatsa minittaus jätti tuhausu. Atinga on harumalla vatsimangin tara sauni riakku.
1: Ei.
0: Lagu lagu natara aku ni ni ada ni terus lakti usama yu sepina sap.
1: Ya hai le. Suli nama wala Allah ngosuri bi ni terus tarak tulu de.
0: Kau itu tahu sih muka lop ni yang makisi ane atau cikula situ aku mata makul kalap nangin mat. Eh pengenai ya hak naga hatta tu. Tapi main-main yang mata kemana?
1: Suli nelli anu nelli aula yege nak pare sima view ale anak ni pop suni tiki ditau lok sima dovi ni tel talmo
0: taane sapne ni uha kun na koma taane sapte tiki aku tiki sima kitu ki mo aku tiki tsubi kisi ani imeni Tiku mea takana tatsumunga pinasuak tsumelin ya titautunanga uti khasurunga makangik tsumi ukhagunnatunga akunini uluktu taanisuktuwi maliga haksu tillu piyugisukka taanisuktinga utrotikilu talittumi uminaruk simayu hangitu Kunga sa kuti si Mayuit, ukunin nga, change na yaw suwa na hapde niya atong nituit, taan sa kuti li, sukwala yun yang utingit, akna nang ilo, ulit si Mayuit, takpo, pifuyak tito, tukibo kuti utin labi, aliyag isuka, ano kak si Mani, pimagyo tito, tsunik, pimagyo ni kung ano, taan sa kuti nga tayo, tsumono na liyo.
1: Tahan esok singin ni lo pingua aja kade.
0: Pingua ngin lah ketuit. Atau geng itu ni lo tahan esok sepnya tu suung sutik. Nita siak tiu suni tawa ni. Kau di mana suwan? Tahan esok tu ini kan aku nisai. Nalangar ya aku nisai. Kau di mana
1: Suli. Unno pingua langagavi niri uttu paalovi tukalutti silangavi tasi yusak miuni unno tukalutti paalovlok mimata nitsi osiakti pingua ahtaluttu
0: niri uttu jau pingua kasualto otta haihu jau otta pipini makku pitsi ja kasuaku minna suumumma taimei kasulangam miliku hanvitsani akku kukiak
1: kinakkuni ilaha langavi
0: tatsuminga kanyuksumiamme ay pahala kailang ako nga pili hero me akka ako niya miso ni tawa ni kang sumi taanis sa kusingin ni taanis tukimota si khatigi suri ako ikanyok tigit suko
1: apik suri ka nung umimata ilagay ari umabi tawa di uwalo at sunay umabi hawi maati no
0: hawi maka ni ikin ni sa watoy Wan hau yang mengaktif, kini mengat hau yang bertanggung takat habis.

0: Bikin apa ngerti di lewa makta no. Tau yang mata yang kalau waksa ni.
1: Eh, asa. Naku mai mara ya lo halima hati yang unas kini meriki. Apa di?
0: Nah, pingap satu ha, hatta umapat. Pingap pali anak tuki, tuki tak pali atsu ni. Piu yu wata kuni ilip siga soal waksa. Tuki, tuki tak unna pali hatta tu. Tigu, tigu yang la suku kesian yang menyanyi cerdik. Ilangani ului kami suina kata suruh memilih ni jauh di tiku meminang itu cuni teh mega suruh memilih mah
1: eh nak kumai mereka lo dah beri
0: nak kumai cuna itu nasi
2: tanah sebut lipami ni tu sak niya niha tilu ko helok sama miyuk au palum miyuk dah beri yang tinggal tunggu setitau le amalo ikayuk tinga pilih arrow kangit semiyuk. Tunggu setiap hari.

tuning nikalok pada date semangat kayak orang natural. Tama tuming alo ilit cibat leh siam niming katungai siam ni ilit cibat sot siam ni temai orang nang niming takangan biju ni harga tau sukut sini amek dalala ya yumin temai sungguh jugun tama kuah harga tau sukut sili mangin sokat tau matua mata taga tanna inung imerota mayuk notara imerota mayuk berat sausuni tama kuninga pita hangin ame balon ne pita harga luar suting. Pius regal minung matahari tangan itu, temek kami pius meni pius halah itu, tanalo limbic system la jauh matamakua hari jatni ini ipinian itu noling ajut ipinian hari jatni awalat siaran nautibut ino hatau nikut nuliam nikut lupiusi balone ima waksa anak tu muti kita utta tu kita seorang megatta tanna. Nere wing it about Totigilo, him memotikita uta, exenactomon, himatigalakita, opalota, nahim milulosala, solo, himating arasora lacabumaqua, took it out now day. What in it don't takunanisum mimiun, and taqualo, Hanoelia gutiki, unaseron nangitun, amisoning, or how to tawuti, ilangini took his in a mink, ilangini aula in a mink. Aja juga lo ni kita orang nang itu orang natur, ila juga orang nang itu alu jaga orang nasutil lo, ipinya atau yuning ipinya orang nang ini kumino. Taman na hari tau sokka tau nengah yum maria rumeng tak cuma inu singan ini sokka masuk. Tapi mana dia melinga tu agam makuning aku dia sehatu ina gaya ha mejok. Imanu nulangati orang nang itu lo ni inu hatau nang mego dia seo orang itu ni dia seo Sungguh itu nello biasa kaum nato, pinaer itu nello akhirnya sugi amik nello gun nato, email nello gun akhirnya nagalak to, semangun nangit to, nule amanam le pinaer gune, nulangati gun nangit to, kaju sin nagatu nato, bilu waktu ming ino hati gini gune, amisuni galalone, nallianitu nak pegasa kaum nato, pangna sia gun nangit to, sunatu inaming. Emaili goma emaili titilanga bunga aksimakun nangitto ta emaili nigalo ammigoni hammiong inni tauli tuakpat pui utsialuni ta ematsaina atsiatu narunnatok iluminilo iluttini aksisusungummigatta isumattini una uttutikilugu una niuviarilugu imaittumua tulaarakku emaili ngalanga joksimattuni Pagna serlo ni temay kung nang ito. So, lo, taikwa, sikut sa lakautin, imigun, nalunay ko sa ito si Matsutik, una ikong magayalik, una lo ikong ngaling ayong, ikong magayalik, imailok si mas, yun yung sikut sa yan yaw, lati siyong ugota, takwa, haritak din ni temaylok si Matsutik, yung may mata. So, namuling ang mga ata, inigigaling inoyak si Matsutik, haritak din ni. Takwa, li, Haritang minuyay galuang misuti so lugu inigigya hangitang inuyay yutitun tay may kami tusakta mining haritang minuyay galuang misuti kisiani nuigya halangman o haraya halangman nalulisun tu kisiani yugaluan tay matsayna kisiani tu kisiyabin ng mining pinang ni kuluni o hausikuluni nuitsigya halagutit nalugayaktun Tanah hak tawasong halunat itu chaos of FASD. Ima tuki rosema nang ninga ime alamot ilusuk siyaron na ti tawmaniyo. O harun na siya sutik lakaw gama o harut siyaron na bingatun kisya ni tuki siya siyagatin. O harun na siyaron na mayon tuki siya laring ikalwagotik o harusong mini. Nang minigulo awlat siyaron nang ima tayo ima yukkaitigay nangungin na realit. Sorlo polisi asiminun aula tau yoktitun imailolotit imailorunnaeltit maunallotit maunaunnaeltit ukuningatiltit ukuningatirunnaeltit ukuninganereltit ukuninganerigunnaelotit makuningalima hatsingonninillo haujematitsijaharlotik kiinaujanillo aulatsigea haujematitsijaharlotik iqhaga harotillo hanga isigea hamaami haujematitsijaharlotik Upvare haroting, ipi roting,

0: Yeah.
1: Ila ipaksa kaya matusalo kaptela tamna inna kaya itamanika sa nangmit David uluyok unikati ligo ila kamayani tama tamna uigo at sa kaya na lakap tigo tak sa mga CBC ni pilyo sa mga kos ni pilyo lang magut sa niya tigo
2: tak matau tigo mata akyo nakatubi niya kohto at atagalun lao tayo malit Aulai tahun ni belum ada kuai nak siang nak doktor aulai belum ada ada itu ayam itu dah macam yang nama ikan yang pada waktu ni umi agak sini sama kuni lagi umat itu si mea pun sini tak ada waktu ni ini tu lekap tak ada ada maju lekap dia ni mea ubi agak dia dah kemarin utara kejang pada waktu ni mana Kami kacau orang ni lah, tu tak boleh nak ulang di luar tak. Kami kacau tu, tidak ada orang mata. Nak kita kita ini nama yang mana, nama dia kami. Mesti luar ama, payuk yang ini nama. Tapi mem, dalam dah ulang dia. Kami kalau lihat sini, dia nak hitam atau anak kami kalau mem. Malik tidak ada lukam duduk tu ni. Kalau malik ada ni lukam luar ama. Kemil tu hello luar tu tiung mata, hello nama ram tu, luar tu ni panik, gue ini kagak dom, tu tu hilang ni nak kagu, dek nak kagu, kemil yah tu yang ni lah, kemil tu tahu ni yang ni lah, luar tu ni awal ni cerita dam, dek kagak dom tu, kagak dom, kemil awam nak luar tu, dek dom, dek awal ni yang ni nak kuki tahu kena orang. Akta boleh nip di nuri awal tu, tak kudu dia terus. Tuning siam dia tu dah nak kami. Tama nak boleh tu luar tak ada gua. Tama orang dikit tu tak gua show ni luar gua lawak sama juga boleh nip ke apa ke. Kini ni gua gua show orang lain nak tak waktu gua lawak siam ni. Iman dah luar orang ni dalam mat. Ambalu tak gua ubi niku ada belu. Jangan kaget tu. Bila orang kahwin itu mereka tak ada berhijau kaima, diwakilkan ni anak siapa mak, tap takum mik, tap takut dia yang dari mereka nanu dan ada.

0: mi ngā toa ada mi dela o alaku ta koe ka meo talaga di go na launa si launga matasule khauri sa kau te mina nginik a kago maku na alatu na launa si si majuta si uja a malu bay a funde ngungito ta ko tinin na pangusu kanatami 17 meters kasa chiami
1: Alla si mayo hotingi khawe matse laksuta uwago 16.92 mitilugu tamanna isuiluta o hattama apuguti hattatavu iltatse hajangitu ot nginna mata ullumi mo takkoa kavamata hakku tibio jo hotingi.
0: Eha leulaga jie imam meuta leulaga jie lo o hattinga honautu takkoa go nalune si suungitu ekkai o ela nalune si laungitu tamanna attanaktu mehu jikati amalu takkoa nalune tau guasuaktu guti upatik tamakki atau chikku. Utok tahu ke arah jatuh. Karena demi si kosio ti umek jawab tak kena latu tak kosa nanti cibal leh lektuit CCGS imnau yak dan ada kartu ini ubelu titun ada ko inna kepau jak dari malu tak ko katinnya kalau tu Vancouver me pingat cermi Kevin Barasa dan komisioner juga nanti demi si kosio ti Nutu halau tu taimago nutu hatsajar lagi ulah tu ke otak tu meatok tau gunar luni.
2: Obviously, very significant because...
0: Pijunak juta wengalak tu tako angin ingat usak tugu. Amalu tana alat uke ungu galawa mi atok tau hatta gunalak tu. Uke otak tu me taimai lauk si mengituin. Manau ju umeak juak tahangin ma taimai tuming. Tana si kusiut nutu hai lagi jauh jukan atami... Nuta kana tale me a me umeak juali unu mupana tau si majunik uke otak tu hot sitte ngone khauri sako tau hatta ko maane ato amalu tu abang nak tu lege o tau lunia. Amalu pali si kukanga sinan me nege ti chile la umi juid ipatsak tako anawai galua tillugu kina galua tillugu ami suid ilau lau tut Sergeant Derek Raminger, kalau tu pada isi kuguta, ko kangak sinang miuning, how je magiakan ni kamamata. Nuta pada isi tikip pada atin lugi kangak sinang miuno katitau hojau lau mata, amalutau tak ko ikhanai jahatigi ilakatu jahatar luting, nere hatigi niu jumia tak tu lugi tak ko salah hati jahatar lau majuin, amalu kena kulimanu matu ingalau tu. Raminger kaya kanila ututa na kaya kutama atok tau hatta kaya kaya nga isi magijahu juk akang at sinami.
3: Koyan nami kaisa tisa eksat utak tutama kaya tenang med tema ilagilok tawila tisak saugya na mga tsao kisiyani siwilak pa misilakanin na siya mga tao kalima katap ko tekin na katang miyunit. Kuga jumigo kunuk kanne kunne palya na na tau yut persi gluni sulim o an na to ro 50.70 mo rattalonim nigla sunat mani 9 milonim akago nu yego ma tu go kanni twin na realik o an ne ro ma suni 40.60 mo rattalolonik senigo blukun anoi clear o ma to 20.40 mo rattalolonim nigla sunat mani 5 milo ma suni Dalor doa mili unnuk nu ye ne artu gok. O ang naluni gok 40 mit 60 moa gattalunim. Nigla suna tamani 14 milunim. Akago sekenele gatta gomahlunim. O ang ne gomahto gok 30 mit. Nigla suna tamani 9 mil gomahlunim. Ok sok tolit unnuk nu ye ne artu gok kanne gattalunim. O ang ne artu gok 50 mit 70 moa gattalunim. Nigla suna tamani 9 milunim. Akago sekenele gatta gomahlunim. O ang ne gomahto gok 40 mit 60 motike gattalunim. Nigla suna tamani 8 mi gomahlunim tekeni oksok tomin. Ikaluk tu tsaalit unnuk nuwiye naaktu gok. O ang ne naaktu gok 30 mit 50 mo gattalunim. Ano ikliya ayaklunim. Nigla suna tamani 14 mi lunim. Akago sekenele gatta gomahlunim. Taksilik palleo gomahto gok. Nigeloni 20 mit, nigla signa tamani 8 mi gomahlunim. Korlok tolit unnu.

ta nunga nuna chingi tunu tu saru ta ikua hauri maya umata. Nuna chingi iliku mariga galani uhatu inaga ya hakatsi. Suri inui inu umata amishu taime tuni atoktu vini. Tama kuada ba unikari ya kende umali lau taka ilisak biku ngati luwit ilisak bimu hiksima lakti luwit ite rao lak lutik. Uhauti giyau ya lak pahu lak suwit. Makuninga maliga hangilu arniku mukhetong arinik. Ambalu uigi ini, Allah juga tu nih juga kita harus melihatnya. Ukuran uliari nih kita sudah waksa kata kaya hamari pun. Kita mau dijual anu belajar jual lugu nukangat dia hak bay imaj jual umat. Makua inuli tuh seninga kita melihat ini tami. Kalau nak siu di makua, tapi makua kau di makar lugu inuli tahu melihat ini sekuat kif nunabung umat. Tama kuninga waktu jauh satu indah rumah, kubiar dua yang muat tak sama kubiar hulur kunga. Ikan waktu kisah kakak si William mak, ikan waktu tahun ni aku malu dia dekat ni lagi. Ikua cibulak tiga jabul duni sah si malah kata kit malikang ni kisah kau nak kalau akan mingin mata kisah si malu tak kau lawak si mangin nama ini malikang ini nuna bumi. Ini sak bingdu saya masih tahu nak ajak pada ini malikak langit, amalu malikak langit. Tama jadi nuk tidur perok salut amisunak saudahun nak ajak tu kang mata inu ilik kusingan amisun nutakai inu hukui nutakam makai umilik tu. Anak le perok saya siungubat ima itu mengapergiya tiap makai hatelung mata inu ilik anak perok saya balaupat ima dunia apergi tiap makai hatelung mata. Ini sabing mulu maliga isaksimatin nagi. Ini sabing utama itu maliga isaksimalok pada makuninga uhatu injak luka sabing nitya kalau akpugut maliga nhau di maju tigut. Kau di maju amisung mata. Ini kaksimalok utik taku maliga kuat amisung mata. Maliga kalali amisualu yut. Tama jauh mata kagak kendero maliga uksina bunga. Mana inu lekit luit tamak kuningan balikang ni atu lauktu ini, ubang atu kata usim agama, kaduna amerata agama, kau imanginja inu tuju teman teruk sauju gelak, kaduna amerata agama piju tinggi luu, inu tuju mari peruk sauju agama inu balikang ini kau imati lauktu nga, ambalu atu kluit atu kaya halau kapit, suak tau duti kat tak suwilu anam nut. Kuak tahu ruang amat dah kuno upati kupati tahu ruang amat piurik sini untuk sila umitaka. Suna upati suak tahu kan ni makaya ruang amat silu tahu lunga luni sila tok sejauh ni agal wang amat sila tok sini untuk sila umitaka. Suna upati sila tok sejauh di suang amat suak tahu ni. Kitung amin ni atas ni kanga hat terang mata suhai mepiruk saja kau di mangin nami. Kitung amin ni atas ni kau ni. Sibu mulai tu dukwa, inu semik aduk cialai tu, hitungan yang ada ni uang ni aku tik, tiklik tik, angaja akti, asal waktu kerja, tamat jauh ni ada ni upah hitungan, tamat jauh iklan ni jom kita kuami, pikau dusiri nasuri atau aring magi nuta kau, ilau tau ni agami, tamak kuninga. Piyakaya hangita mini piyumik iglaw tika kaswa jangin natali. Maligang mikhaw di malak tutigut ino maligangani. Iglaw tao hatakayan nuakamik pityang ikalwakit luwit. Tamadza suwidwa kaswa ligyakan ito inakatasuhung mata. Inaktik tao tiyam maa hataksuta. Sumalimaanik ukaw tao hataksuta. Nuliakadirubit imaitwa lulakabir tao hataksuta lunit. Ketunggu hari kebudu imai kualu laga bertau bagi kata kuta nuri akalau seman yang ini suwi tiluta. Tama jauh lau mata takuninga unikal kaidi tiga kandero malau punga. Ini sak bingut tau isak patagisiani. Sang ini kagum naga suwi lekapit. Ini uruk tuh ribut amisuning ini nama yunni katigit. Angin amilu kau siunai digapigit. Suliak sakat cai nang mata. Ilumi utara yang kalau takuk teruk suhul dunia saya merah tang mata. Ulak kewi sunat winday ulah bisa uti amisulak tiluit.
tämä kuninga ilmestyi, mutta ei saanut minun maljaa

0: taupata ini maligangit jamaja di sakiti gi amarikan na unak tau de galuang mata nuna bu iluani nuna bu iluan kunya tabung akso kunga nuna bu mi utau gama sia tani tu isu maksong neang mata sama tu mingo hare kende malau kunga kunya nak tu marialu buti ni biliuk talu ya binga tu ayau ni arup tu sau gama
1: tu ha jau buti tuki he nak sunilu tamak kuninga okallak tilutit kanu nutakat pero kayau jaga kak mengata una apik kuti givaga nutakat ayung itu kulugit ugbalun piyun nak he kayau tilugit mikik kaluak tilugit pilegeti valle ila pilegeti uyak tak sugit taman nalike kanu ukau hiu himaba inuktigo
0: takat piyun nak si kuyaw niya ko di chiliok tao mga hatake ahak upiyun na kaluak lugu. Siguro na tuwin na kaluak lugu chiliok tao mga iahak po. Chili huwaw lima yoko na nutaka ang iyok kaminig, anana minig, asata minig, ikiyasug niya lumig atuluang nila. Ikiyasug niya nisalag itsay nakpa, pikaok tok lugu. Ikinisuk at takuyaw ni lukisya ni ikinisug niya. Irene yo katta ko yaung ko ni pinia to kalu was war lu ni pak nag lu ni pui urak si lu ni tai ma ji ko nang ming man kitung nga ming nu tai ma aten yu ni khare ha pu pi yu nang lu ak ta ming pi kak ta uli ma jok pi yu nak si bad dia ju ngu bu
1: ei la
0: agla shu li yang nang mu tai ma ji yang mi yok ta ta ma kwa shu li yang ni tai ok ta ha ta chai nang ma ta pi ri ya ju mang ni ta ka shu li yang de ko ku nyai Tanda tahu doktoru kita ku ini maligang nak hilang ngau tinggi maling mata ini kasih but maligang minita atau kaya hal orang minita ukau sih minituin naungito ini usang mituin naungito maligang aku jana atau lugu ini usiu atau kun nak ini yang magu.
1: Ila, tamak ku tahu ngak kene ukal lagu nagalu aksuta ukakatigik kene rumah megakit ihumak kakil. Kanak kemalau bilonga hunanik apa kotik katianik apa rejutik kanik okau hikakak kaning ini kawit ugaluni ilahige kanak wagawit atuin nau juga lo.
0: Ini coba biak saya lu mungkin duk nalu nangi macam nalu jadi ni mungkin lau sih macam ini naga binga mana okau aku mayun ni tu ma tu kini nak sih ukau ma kanga tuin nakut apa kayau ni aku mama ni minyak tu ma. Sama jalur nuri ni asingin ni, kau lima makit kau itu cawat makuang mata, utak itu inak tu, apa kerja umi itu inak tu, tak cuma ngah sibu mukti sigi ada kerja, malih gamik, ikhwa sibu lekter kuti kerja bu, agla isu magi lekat tak kita makuninga ini malih gamin ni, uhangi dua lek mata, imbaha uhangi akalang lek tu, ubagu tabatu angusi luta sangi dua kapta. Maliga ci ci raxe malor lu ci di sabbing nu isa pata tayma ang mambang nyak tok yu tu xalak nu tamak kun nga tamay nu yu tu xay xay xuy yu tu xal pang bigama idi sabbing nu unika xullu gi tama unika nga ta ilagi yum na xalak pa ci ci raxe mayu takul ko ni juk inuk ti tu xawi magal wax su ti utak xuy wa du nyang mata nu ngun ni ala su talu xawi mayu ti yu tu xang ni Yung tuhang upad diyan na taman na uling niyang ituwalwak, siya ni inuusiwalawak tumig ang muting ngilutik inutuhang ko niya ng mata. Inuusiwalawak tukta at ulaw kabudlo, maan na at ugaw lakil ilangin nukaw niya mayaw lakil lugo. Tayo mo ukaw matiyak po nga maligak, singulak pa siya making mainuy maliga nga. Inuy piyumaya nga pinasagaw lakil lugo, maliga nga taw malisaw si si makul lugo. Atau ciku kata aku galua aku ini maliganga.
1: Tuki hinak putih.
0: Ini kuya nak terlalu putih. Kami kau ni kala nak kira kita baru kau tu milik kasuma. Kami cari cuci kalau lelak si mengmigama. Kami cari sungguh ini lelak ama. Tapi kau kini udah orang kami cari sihuti video hari luit.
1: Wah.
0: Tapi ada tidur. Jauh tu jauh ina. Ibu bingani cok. Atang ikaluwak naman, atang ikaluwak ako yaon na kami ibukbingan ako po yung tiluwak kukusta ba yung mga nila ako yung pukusta sa ulo ita ito man aking masiyok tayo tiluwak kukusta sa ulo mo. Kimi ako nila sa tigi si malaka at ako sa ulo po yaon ito ang matuwari suksa ako nila ito yung laki ako nila ito ulo kusubit. Kimi ako ito yung makiyari na ako si magama.
2: Tapos ba ninyo naling ni?
0: Eh, naling ni.